perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Reservasi untuk dua teman pre-dua. Waduh, waduh, waduh. Dari jujur aku pas ini ya, pas tahu judulnya kayak reservasi untuk dua. Ternyata ini tuh setelah aku dengar lirik per liriknya teman pre-dua. Jadi lagu ini tuh tentang tentang seseorang yang apa ya? Sebenarnya dia tuh belum bisa berdamai gitu loh dengan masa lalunya ya setelah dia putus gitu. Jadi kayak masih ada perasaan sakit hati, rasa dendam yang belum reda, ada luka yang masih tertinggal setelah sebuah hubungan itu berakhir teman pre-dua ya. Tapi dari liriknya ini ya mencerminkan sisi kepedihan dan juga kenangan yang pahit gitu ya, melekatnya tuh kuat banget. Jadi apa ya, aransemen khas yang menyayat hati juga tuh dapat banget teman pre-dua ya, dengan sentuhan instrumen akustik dan vokal lembut dari Nadine juga tuh bikin lagu ini semakin kayak drama banget nih ya teman pre-dua, drama banget tapi bagus banget. Aduh, enaknya aku suka banget lagi album-album barunya Nadine, walaupun belum semuanya aku dengerin full ya teman pre-dua, tapi beberapa lagu udah aku masukin ke playlistku untuk jadi lagu yes mungkin sekedar pengantar tidur atau yes untuk chill-chill aja gitu ya teman pre-dua. Kita masih dengan lagu-lagu bagus pagi hari ini, masih di Sepada. Selamat pagi teman pre-dua.
1: What you are about to witness is scientifically authentic. It is just one step ahead of present-day reality and two steps ahead of present-day sexiness. Prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to...

Indonesia Timur, teman berdua, pamit dulu ya dari pada kita pagi hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin, udah dengerin juga Pro 2 FM Ternate. Thank you. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate di 97 dan dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital. Jangan pamit dulu dari pada. See you, bye-bye.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sebelumnya 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. Reza Arabsia tempuh jalur hukum soal pembajakan film Harusnya Horor. Sutradara Harusnya Horor Reza Octavian atau Reza Arabsia menempuh jalur hukum terhadap pihak yang membajak filmnya. Langkah tersebut diambil setelah potongan adegan film yang sedang tayang di bioskop beredar di media sosial. Salah satunya akun yang menjadi perhatian Reza adalah akun X dari Patriarki Basi. Akun tersebut disebut menyebarkan rekaman adegan Harusnya Horor disertai dengan tulisan bernada hinaan. Reza mengatakan pihaknya akan melayangkan somasi terhadap akun tersebut dan dia menilai tindakan itu bukan hanya merugikan film tetapi juga tidak menghargai makna dari adegan yang dibagikan. Menurut Reza, adegan yang dibagikan tersebut memiliki makna personal baginya. Dia menyebut adegan itu dibuat berdasarkan kebiasaannya bersama dengan mendiang Lula Lava.

Kita beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2. Prologi Lionel Messi pensiun dari timnas Argentina. Lionel Messi telah resmi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina. Dan melalui unggahan di media sosial pribadinya, La Pulga mengatakan bahwa keputusan itu untuk pensiun dari timnas diambil 2 hari setelah tampil di final Piala Dunia 2026. Messi dan kawan-kawan finish sebagai runner-up di turnamen 4 tahun itu. Dan Argentina menelan kekalahan 0-1 dari Spanyol lewat babak perpanjangan waktu di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat di 19 Juli 2026 kemarin. Kekalahan itu membuat Messi belum berhasil meraih gelar juara dunia keduanya dan 4 tahun silam di Qatar atau di Piala Dunia 2022. Messi berhasil mengantarkan Argentina sebagai juara dan meraih Golden Ball. Selesai Piala Dunia 2026, Messi melakukan liburan singkat bersama dengan keluarga tercinta dengan pulang ke kampung halamannya, Rosario. Legenda hidup sepak bola itu kembali bermain dengan bersama klubnya Inter Miami pada awal Agustus. Namun, tidak lama kemudian kabar duka menghampirinya karena sang ayah George Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun. Sekitar 3 pekan setelah meninggalnya sang ayah, Lionel Messi membuat keputusan besar yaitu pensiun dari timnas Argentina. Bintang berusia 39 tahun itu memutuskan tidak akan lagi memperkuat Argentina setelah gelar-gelar bergengsi yang diraih, yakni juara Piala Dunia 2022, 2 kali juara Copa America tahun 2021 dan 2024, serta gelar Finalissima 2022. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu wangi gila keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, tagitin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah. Dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

kesehatan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: Satu jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
5: Gas.
6: Yang... seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya. Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: gak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa, satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.

97.7 MRR Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya, selamat pagi enggak tuh, selamat siang teman Pro 2. Kita di sini bakal nemenin kamu juga ya sampai di jam 6 sore nanti teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang baru mau istirahat ya, ini udah jam istirahat buat makan siang. Jangan lupa buat makan, atau mungkin yang baru mau pergi kerja, mau pergi kuliah, baru pulang sekolah, hati-hati di jalan, jangan lupa buat makan biar ada tenaga untuk melanjutkan aktivitas di hari ini teman Pro 2. Dan pastinya di siang hari ini aku bakal ngasih beberapa informasi juga sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu. Jadi stay tune aja terus di Santai Siang barengan sama Idar Rapka.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

proyek ini teman perdua ya, Hider masih balik lagi buat temenin kamu di siang hari ini nih ya. Gimana, udah makan siang apa nih di hari ini? Spill dong makan siang kamu. Aku juga bingung ya mau makan siang apa juga karena bingung. Pastinya bingung, terus juga mungkin ada rekomendasi makanan-makanan yang aku harus coba juga boleh banget. Misalkan kamu mau kasih rekomendasinya buat aku atau mau ngirim juga gak apa-apa sih. Oke, teman berdua. Nah, kamu tahu nggak sih ternyata Indonesia ini menempati posisi keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia pada tahun pemasaran 2025-2026. Data dari USDA, French Gold Agricultural Service, yang mencatat kalau produksi kopi Indonesia itu mencapai 12,37 juta kantong yang berkapasitas 60 kg. Wow. Jadi emang jumlah ini tuh juga setara ya dengan sekitar 742 ribu ton atau 7% dari produksi kopi global. Dan kontribusi Indonesia hampir menyamai Kolombia yang menghasilkan 12,5 juta kantong dan berada di posisi ketiga nih teman Pro 2. Wih, mantap banget ya. Dan Brasil juga masih memimpin dengan produksi 63 juta kantong atau 35% dari total produksi dunia teman Pro 2. Sedangkan Vietnam ya berada di posisi kedua dengan 31,7 juta kantong atau 18% disusul Kolombia dan juga Indonesia. Wah, keren banget ya. Jadi emang kekuatan kopi Indonesia ini terletak di keragaman wilayah dan jenisnya ya. Sentra produksi terbesar ini pastinya ada di Sumatera juga, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusantara, dan Papua ya. Karena Indonesia juga dikenal sebagai salah satu produsen utama kopi robusta dunia. Selain itu menghasilkan beragam Arabica dengan cita rasa khas setiap daerah. Itu dia teman Pro 2. Jadi bangga ya kopi Indonesia bisa masuk 4 besar dunia karena tiap daerah kan punya cita rasa. Makin keren ya kalau terus didukung dan dikembangkan juga nih teman Pro 2. Ini nih bagus nih teman Pro 2 ya. Semoga ini bisa menambah lagi ya untuk produksinya juga ya. Bisa menambah lapangan pekerjaan juga buat masyarakat yang ada di sekitar gitu teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2. Terus juga kalau kita lihat lagi nih ya. Nah, ini nih ada nih ya salah satu apa ya? Minuman ya, minuman kemasan ya yang paling sering dibeli sama Gen Z ya. Ini ada risetnya sebenarnya, kayak dari berbagai macam teh-teh yang ada di entah toko-toko ya, itu yang paling banyak dibeli ini tuh adalah teh pucuk ya teman berdua. Terus juga ada teh botol, ada free tea, ada apa ya, fresh tea, ada new green tea, ada ichi ocha. Ih, banyak banget. Tapi yang paling gede ini teh pucuk teman Pro 2. Ini enggak tahu kenapa ya ini. Jadi emang asumsi mereka beli tuh biasanya tuh berdasarkan dengan harga termurah ya. Kamu kalau beli minuman biasanya berdasarkan apa nih? Apakah harganya, rasanya, apa ya? Kamu pengen apa gitu ya, atau berdasarkan apa teman Pro 2? Kamu boleh nih kasih tahu ke aku ya. Dan ini juga riset dari Marketers Youth Choice Award 2020 season 2 yang menjaring 2333 responden Gen Z dari 25 kota di seluruh Indonesia. Ini mengukur dua hal, yaitu merek apa yang paling pertama muncul di ingatan dan merek apa yang benar-benar dipilih saat berbelanja teman Pro 2. Nah, jadi teh pucuk harum nih unggul di kategori teh kemasan juga ya teman Pro 2. Nah, ini ya. Ini banyak juga yang komen ya, apalagi pucuk less sugar enak banget sih. Nah, itu. Tapi ya kita lihat ya ini gulanya kayak gimana, kan agak serem-serem juga gitu teman Pro 2 ya. Enak-enak serem gitu. Karena enak diminum ya, tapi gulanya juga cukup tinggi biasanya gitu teman Pro. Jadi ya dikurangin juga ya, dijaga juga untuk minuman kemasan yang ada gitu teman Pro 2. Jangan sampai kamu minum-minum tapi nggak ngelihat udah berapa banyak kamu minum di perharinya ya. Itu dia teman Pro 2, Idar akan balik lagi nanti. Jadi nggak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Baik, teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 12.34. Setelah ini sama-sama kita akan mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat.

Idar di sini masih nemenin kamu di jam kedua pastinya di Santai Siang teman Pradua. Dan udah jam satu ini juga yang belum makan jangan lupa makan siang. Dan juga aku bakal ngasih informasi olahraga di jam satu ini. Nanti di jam 13.30 bakalan ada Flashback Kids yang nemenin kamu. Lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia juga sampai di jam 2 siang. Jadi gak usah kemana-mana. Pastiin kamu dengerin terus di RRI Pro 2 Ternate di Santai Siang barengan sama Ida Rapka.

Baik, teman kru dua ya, masih balik buat ngasih informasi juga buat kamu di jam 1 ini ya. Kita ke Panjat Tebing nih, teman kru dua. Jadi ada pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia yang mengirimkan dua atletnya untuk mengikuti kejuaraan World Climbing Series di Slovenia, dan keikutsertaan dua pemanjat tebing ini juga bertujuan untuk memantapkan ya menjelang pelaksanaan Asian Games ya. Dua wakil Indonesia itu ada Alma Ariela Sani dan juga Putra Tri Ramadhani yang sudah siap untuk tampil di nomor lead perorangan. Jadi ajang olahraga internasional di Kota Koper ini juga dijadwalkan yang berlangsung pada 4 hingga 5 September nanti, teman pre 2. Dan untuk persiapan ini juga terus dimaksimalkan ya oleh tim pelatih ya, demi bisa apa ya, menaikkan posisi perolehan poin ya pada pemeringkatan dunia, teman pre 2. Untuk pemusatan latihan nasional ini juga berfokus juga menjaga kuota partisipasi atlet Indonesia untuk agenda kompetisi musim mendatang juga. Dan dari manajer timnas panjat tebing ada Aris Susanti Rahayu juga bilang kalau strategis keikutsertaan kontingen ini dalam kejuaraan di Eropa itu bukan saja penting ya untuk persiapan menghadapi Asian Games, tapi juga untuk menaikkan peringkat atlet kita ke World Climbing agar kuota untuk musim depan masih terus terjaga, teman pro 2. Oke, ya ini dari panjat tebing kita juga beralih ke sepak bola. Ada Liverpool yang resmi menyelesaikan penandatanganan pemain sayap Prancis, ada Bradley Barcola dari PSG atau Paris Saint-Germain, dan biaya untuk dilaporkan sendiri 120 juta US dollar ya, yang menjadikannya rekor transfer klub ya setelah kepergian Mohamed Salah di akhir musim kemarin, teman berdua. Dan dia juga menandatangani kontrak 5 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 29. Dan kalau kita tahu ya, Barcola juga mencetak 39 gol dalam 152 penampilan untuk PSG sejak bergabung dari Lyon pada 2023 ini. Barcelona juga memenangkan ya 2 gelar Liga Champions ya, untuk 3 mahkota Leeds One dan 2 couple deep friends pada PSG nih, teman perdua. Oke, teman perdua, setelah ini Idar akan balik lagi buat ngasih informasi olahraga buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus, pastinya cuma di Santai Siang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Alright, teman Pro 2, di jam 13.30 setelah ini bakalan ada flashback hits ya. Aku udah siapin lagu-lagu yang mungkin bisa nemenin kamu ya, bernostalgia juga. Jadi kamu gak usah kemana-mana ya, sambil melanjutkan pekerjaan. Mungkin ada yang makan siang, ada yang bekerja, atau mungkin baru pulang kuliah, atau yang lagi di jalan juga hati-hati ya. Semoga selamat sampai di tujuan. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
4: Masuk di jam ketiga ya, pastinya di jam 2 waktu Indonesia Timur di 9.7 FM RRI Pro 2. Ternyata teman terbaik kamu, Idar di sini juga masih nemenin kamu teman Pro 2 ya. Dan tadi di jam 13.30 sampai di jam 2 ini ya, kamu udah dengerin juga flashback hits yang udah nemenin kamu ya, bernostalgia dengan lagu-lagu yang udah aku siapin. Dan di jam 2 ini juga pastinya aku bakal ngasih informasi juga buat kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah aku playlistin juga nih buat kamu. Jadi buat kamu yang lagi beraktivitas juga semangat ya. Jangan ngantuk karena ini jam-jam rawan buat tidur, buat ngantuk juga. Kayaknya butuh kopi atau yang seger-seger gitu ya buat temenin kamu di siang hari ini. Tapi juga lagu-lagu gue udah aku siapin juga bisa nemenin kamu ya, jadi enggak

Muka kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

apa salahnya ya dari Rara Sudirman yang udah nemenin kamu teman perdua di menit ke-48 lepas dari jam 2. Nah, ini nih ada nih teman perdua ya, dua rider muda Indonesia ya. Kita udah sering denger namanya Veda Ega dan juga Mario Aji. Yang sebenarnya kalau kita lihat di mereka nih punya perjalanan yang dimulai sejak usia belia atau masih muda banget nih, masih peak gitu. Nah, Veda ini mengenal dunia balap sejak usia 6 tahun, sementara Mario ini mengalami perjalanan lewat motor cross ya teman perdua. Tapi dari langkah kecil itu keduanya ini udah terus mencoba, berlatih, terus temuin jalan masing-masing hingga akhirnya melaju di panggung balap internasional teman perdua. Dan yang menariknya nih, semangat berani memulai ini juga sejalan ya sama prinsip yang mereka bawa juga. Karena berani memulai itu gak harus dari langkah besar ya, bisa dari berani mencoba hal baru, ngejar passion, sampai ngambil langkah kecil untuk jadi versi diri yang lebih baik teman perdua. Wah, ini keren banget ya. Ini kalau dilihat-lihat ya, Veda juga kemarin sempat di beberapa pertandingan internasional yang bertahan di posisi yang lumayan juga ya teman perdua. Terus juga Mario Aji yang sama halnya dengan Veda juga nih teman perdua. Semoga mereka masih terus bertahan atau mungkin semakin membawa nama yang baik ya untuk Indonesia teman perdua. Kita doakan selalu nih teman perdua. Terus juga ya teman perdua, ini kalau kita lihat lagi untuk update BBM juga ya, ini harga BBM per 1 September 2026, ini ada 3 BBM non subsidi yang naik, ada Pertalite dan Pertamax juga tetap ya. Jadi mulai hari ini di tanggal 1 juga Pertamina ini melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah BBM non subsidi. Nah, 3 jenis BBM mengalami kenaikan, yaitu ada Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex. Sementara untuk harga BBM yang lainnya, Pertamax, Pertamax Green, Pertalite, Biosolar itu tidak mengalami perubahan. Dan penyesuaian harga ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, mulai dari harga rata-rata publikasi minyak dunia, terus ada nilai tukar rupiah juga, dan kondisi perekonomian nih teman perdua. Itu ya, yes, itu dia teman perdua. Idar akan balik lagi buat ngasih informasi juga buat kamu, jadi gak usah kemana-mana nih, stay tune aja terus di RRI Perdua, ternyata teman terbaik kamu.

0: WFM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menawarkan pembangunan lumbung pangan modern terpadu kepada investor asal Cina. Proyek ini dirancang mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan perikanan dari hulu hingga hilir untuk mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah. Penyajakan investasi itu dibahas dalam meeting investasi pembangunan dan pengembangan lumbung pangan terpadu di Provinsi Maluku Utara di Jakarta Senin 31 Agustus 2026. Wakil Gubernur Maluku Utara Fasar Bin Sehe menyampaikan pesan Gubernur Seri Juanda bahwa pemerintah daerah membuka ruang bagi investasi yang dapat memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Menurut Selik, tingginya ketergantungan tersebut membuat harga pangan di Maluku Utara rentan dipengaruhi produksi, distribusi, biaya transportasi, hingga harga di daerah pemasok. Kondisi itu juga turut mempengaruhi dinamika inflasi daerah. Karena itu, pemerintah provinsi ingin mengubah posisi Maluku Utara dari sekadar pasar menjadi produsen pangan dan bagian dari

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, yoi. Hati-hati, Bray. Yoi,
2: hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Oke, teman berdua Idar di sini masih nemenin kamu juga di jam 4 sore ini waktu Indonesia Timur. Ini juga apa ya, mungkin ada kabar yang menyedihkan juga dari fansnya Lionel Messi ya, karena Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina melalui unggahan di Instagram pribadinya ya, teman berdua. Dan keputusan ini juga diambil setelah ia mempertimbangkannya sejak final Piala Dunia 2026 ini. Messi juga ngungkapin kalau dirinya nih memutuskan pensiun 2 hari setelah Argentina kalah 0-1 dari Spanyol di partai final. Meski gagal mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya, Messi ini juga sebelumnya udah membawa nama Argentina menjadi juara dunia pada 2022 sekaligus meraih penghargaan Golden Ball ya, teman berdua. Wah. Dan ya gitu ya, banyak juga nih fans-fansnya yang sedih juga ya. Dan mereka juga turut berbangga juga ya Messi, karena sudah menjadi pemain yang luar biasa hebat gitu, teman berdua. Oke, kita ke berikutnya nih ya. Nah, ini kalau dilihat-lihat lagi ya teman berdua, ini masih juga terpantau musim kemarau juga ya. Aku nggak tahu ini bulan September ini apakah bakalan hujan atau enggak ya. Semoga aja ada tanda-tanda gitu ya, biar tidak kemarau panjang, tidak terjadi kebakaran yang yang panjang gitu ya teman berdua. Next juga nih teman berdua, di Avengers Endgame ini bakal balik lagi ke bioskop Indonesia lewat versi encore-nya dengan durasi 185 menit atau 4 menit lebih panjang dari aslinya. Dan berdasarkan jadwal Cinema XX1 ya. Cinema XX1. Film ini mulai tayang di 23 September 2026, 2 hari lebih awal dari jadwal global di 25 September. Yang ceritanya emang utamanya masih sama ya, sama kayak versi di 2019. Tapi penayangan kali ini tuh nggak mengandalkan nostalgia ya. Versi Endgame bakal membawa pembuka khusus dan footage baru yang menghubungkan cerita Endgame dengan Avengers Doomsday ya. Dan lengkap dengan first look eksklusif dari film terbarunya. Wah, ini aku gak sabar ya nonton nanti nih. Jadi pengalaman berbeda juga disiapkan untuk beberapa format penayangan dan penonton di studio IMAX dan layar bersertifikasi Infinity Vision yang bakal mendapatkan cuplikan tambahan gitu. Wah, Infinity Vision juga bukan nama lain dari IMAX yang memiliki sertifikasi layar premium baru dari Disney dan juga Marvel nih teman Pro 2. Ya udah gak sabar seperti apa nanti ya untuk Avengers Endgame ini ya. Kita tunggu aja ya.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Sembilan yang kuat 7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: 사랑해요. 오. 처음 들은 척하는 것 봐.
3: 하지 마.
2: 저리로 가.
4: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
5: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
5: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.
6: Sebelum itu JFM RRI Pro 2 terlatih teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di jam 5 aja ya. Satu jam lagi menuju Idar closing. Tapi tenang teman Pro 2, di jam 5 sore ini Idar masih nemenin kamu juga. Sambil muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat ya. Mungkin yang lagi di jalan ya, mau pulang ke rumah gitu, atau mungkin lagi jalan-jalan, mau jalan-jalan sama teman-teman, sama gebetan, sama pasangan juga, hati-hati di jalan. Jangan lupa buat teman Pro 2 nih, kalau misalkan kamu mau request lagu juga langsung aja ke WhatsApp 081373125896 atau di Insta Story kami juga, Insta Story gitu, Instagram ataupun TikTok di RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Yes, Sidar bakalan puterin juga nih lagu dari Mesahira, yaitu Di Ujung Minggu.

Anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

cerita kita dari Ikautis yang udah nemenin kamu nih, teman perdua. Dan aku juga mau ngucapin selamat sore juga buat teman perdua yang lagi di jalan ya, atau mungkin baru selesai beraktivitas, lagi mau nyantai-nyantai, ngopi gitu kan, atau mungkin abis mandi, atau yang lagi di jalan nih, lagi mau pergi ke suatu tempat juga selamat sore, hati-hati di jalan ya. Kalau misalkan teman perdua yang mau titip salam juga boleh banget, langsung aja ke WhatsApp 081373125896 sambil request lagu juga bisa banget kok ya teman perdua. Nah, ini juga nih teman perdua, ngomongin soal entertain juga. Ini juga salah satu anime baru ya. Dari Pokemon ini resmi mengumumkan film anime terbaru ya, judulnya tuh Wild Card, yang akan tayang di 2027 teman perdua. Pengumuman ini juga disampaikan untuk menutupan Pokemon World Championship 2026 di San Francisco, Amerika Serikat. Film ini juga mengangkat kisah seorang pemain Pokemon trading card game ya, bersama Pokemon partnernya itu Mimikyu. Wildcard ini disutradarai oleh Katsuhiko Kitada ya, dengan desain karakter oleh Akemi Hayashi dan produksi animasi oleh Cloverworks juga. Dan Wildcard ini tuh jadi film layar lebar Pokemon pertama setelah 7 tahun. Dan film terakhir sebelumnya adalah Pokemon The Movie Secret of the Jungle yang tayang di Jepang pada 2020 juga nih. Nah, untuk detail pemeran dan jalan ceritanya juga masih belum diumumin, hanya teaser aja yang mereka tampilin, coming 2027 and beyond. Nanti kita gak sabar ya, seperti apa nanti untuk film Pokemon terbaru ini ya, anime terbaru juga teman pro 2. Oke, kita bergeser lagi. Nah, ini nih ada sebuah kalung berlian bersejarah yang dicuri dari Museum of Applied Arts, MAK, di Wien, Austria. Pada hari Kamis kemarin, teman pro 2, sekitar pukul 2 siang waktu setempat, yang saat itu tuh museum tuh lagi dibuka gitu. Dan menurut kepolisian di sana, dua pria ini masuk sebagai pengunjung biasa dengan membeli tiket, lalu memecahkan kaca etalase menggunakan palu dan membawa kabur kalung tersebut. Dan keduanya tidak mengenakan masker dan terekam kamera pengawas, tapi polisi ini masih memburu mereka. Kalung ini tuh milik Queen Nazli dari Mesir, yang ia kenakan di pernikahan putrinya, Princess Fawzia, dengan Muhammad Reza Pahlavi, yang kelak menjadi sah Iran ya, pada 1939. Dan kalung ini dibuat di Cliff and Arpels dari platinum dengan 673 berlian berbobot sekitar 200 karat. Wah, wow. Ini kalau dijual nih sekitar 4,3 juta US dollar, atau setara dengan 76 miliar, dilelang di Sotheby's New York ya pada 2015. Tapi saat dicuri, kalung ini tuh sedang dipamerkan dalam Glenstock ya, pameran yang berlangsung di tanggal 10 sampai 27 September 2026 ini. Dan otoritas Austria juga telah memasukkan ke dalam Interpol Stolen Work of Art Database teman pro 2. Waduh, ini gimana ya, semoga bisa di semoga bisa dibawa ya, diambil kembali ya teman pro 2. Kita doain saja yang terbaik. Itu dia teman pro 2 ya. Setelah ini Dara kembali lagi buat ngasih informasi juga buat kamu yang mau titip salam, mau request lagu juga bisa banget langsung gaskan.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia.
1: Selamat pagi diriku.
0: List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

jiwaku. Alright, masih nemenin kamu juga di sore hari ini, teman Pre 2. Ini kalau kita ngumumin juga nih, ini Netflix juga mengumumkan Black Mirror season 8 sudah mulai diproduksi nih. Nah, jadi serial antologi Black Mirror resmi kembali dengan musim ke-8, dan Netflix juga mengonfirmasi produksi Black Mirror ini udah dimulai di Inggris pada musim panas 2020-an. Proses syutingnya juga berlangsung sekitar mungkin 16 bulan ya setelah musim ke-7 tayang di Netflix. Dan produksi terbaru ini juga kembali digarap oleh kreator Charlie Brooker sebagai penulis dan produser eksekutif. Dan Brooker juga akan kembali bekerjasama dengan Bisaki Ellie, kreator serial Miss Marvel, yang keduanya tuh terlibat dalam pengembangan cerita untuk musim terbaru Black Mirror ini. Oke, ini untuk kabar mengenai kembalinya Black Mirror sebenarnya udah disampaikan Brooker sejak Januari 2020. Dan saat itu dia juga memastikan serial ini tuh akan kembali dan menyebut cerita musim baru tuh mulai dikembangkan juga nih, teman Pro 2. Oke, ini karena season 7 Black Mirror sebelumnya tuh mendapat sejumlah nominasi Golden Globe ya. Musim ini juga mencatat sejarah dengan menghadirkan sequel langsung pertama melalui episode USS Callister Into Infinity, teman Pro 2. Kita lihat nanti seperti apa ya untuk season 8 ini, apakah wow banget ya. Terus juga teman Pro 2 ada MVP Pictures yang memperkenalkan kembali komedi horor terbaru yang berjudul Hungry Ghost Festival, yaitu festival hantu lapar. Film ini tuh juga disutradarai oleh Imam Darto yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 November 2020. Untuk pengumumannya disampaikan MVP Picture ini melalui akun Instagram resminya pada Senin kemarin. Dan rumah produksi ini juga sekaligus merilis tampilan awal film yang memperlihatkan karakter dan suasana cerita juga. Karena Hungry Ghost Festival ini juga ngangkat tradisi festival hantu lapar atau Hungry Ghost Festival yang dikenalkan dalam budaya Tionghoa nih, teman Pro 2. Jadi perayaan ini berkaitan dengan penghormatan kepada arwah dan memiliki sejumlah kepercayaan serta pantangan juga. Film ini tidak hanya menggunakan tradisi sebagai latar cerita horor, jadi sutradaranya juga membawa berbagai nilai budaya dan kepercayaan diwariskan dari generasi ke generasi dalam cerita ini, teman Pro 2. Jadi ini ya selain mungkin horror komedi juga punya apa ya, pembelajaran juga nih buat kita juga ya, ya sebagai umat beragama juga ya, dengan di Indonesia nih yang agamanya cukup banyak juga, teman Pro 2 ya. Jadi kita bisa sama-sama tahu nih untuk adat atau budaya dari Tionghoa ini seperti apa gitu, teman Pro 2 ya. Itu dia teman Pro 2 ya. Ini kita next ke K-pop idol, ada Sangwon Alpha Drive One dan juga Sungho Boy Next Door yang menjadi MC terbaru dari Music Core. Oh, mantep banget ya. Jadi Sangwon juga akan bergabung dengan Sungho sebagai MC baru program musik Music Core yang keduanya dijadwalkan mungkin mulai memandu program ini di 5 September mendatang. Dan kabar ini juga diumumkan sekaligus mengonfirmasi pasangan MC terbaru untuk program Music ya di hari Senin kemarin. Dan Sangwon akan menemani Sungho yang sebelumnya telah lebih dulu diumumkan sebagai pembawa acara dari Music Core ini, teman Pro 2. Semoga lancar-lancar aja ya Sangwon Maya.

0: sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
2: Barang itu wangi gila keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, tagitin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
2: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gaya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Alright, teman Pro 2. Yes, 4 menit menuju ke jam 6 waktu Indonesia Timur. Kita juga harus pamit dari ruang dengar kamu. But thank you so much buat yang udah dengerin Ida dari jam 12 sampai di jam 6 ini, teman Pro 2. Jangan lupa dengerin selalu RRI Pro 2 Ternate lewat aplikasi RRI Digital juga boleh, streaming di rri.co.id juga boleh, atau mau di radio ya di 96,7 FM, teman Pro 2. Dan jangan lupa buat selalu follow Instagram ataupun TikTok kami di @rri_pro2_ternate, duanya pakai angka. Habis ini kalau langsung ditemenin sama penyiar favorit kamu selanjutnya, dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Ida Rapka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Teman.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kembali menyapa kamu ya teman Brady gue di Story Ceria edisi hari Selasa 1 September 2026 barengan sama Diana Sagala yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam ya teman Brady gue. Dan baru saja kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Muzammil Hasbalah, Quran Surat At-Nur ayat 35 sampai dengan 37. Dan beberapa saat lagi teman Brady gue, waktu kumandang azan maghrib akan berkumandang di area kota Ternate dan sekitarnya. Dan nantinya Diana akan kembali menyapa kamu teman Brady gue, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib dulu ya teman Pro 2 ya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: مدني الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhrihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahya'i." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

0: 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, anime Jujutsu Kaisen season 4 rilis visual baru Sukuna. Kabar terbaru mengenai Jujutsu Kaisen season 4 terungkap dalam acara Juju Fest 2026. Studio MAPPA memperkenalkan visual terbaru yang menampilkan Ryomen Sukuna untuk bagian kedua Arc Cooling Game. Juju Fest 2026 berlangsung pada 29 hingga 30 Agustus 2026 di K-Arena Yokohama, Jepang. Dalam acara tersebut, akun resmi Jujutsu Kaisen turut membagikan visual baru yang menampilkan Sukuna. Visual tersebut memperlihatkan tangan merah menyeramkan milik Sukuna menjulur dari balik bayangan. Tampilan ini menjadi petunjuk mengenai ancaman besar yang akan hadir dalam kelanjutan cerita. Season 4 Jujutsu Kaisen akan mengadaptasi bagian kedua dari Cooling Game Arc, namun MAPPA belum mengumumkan tanggal resmi penayangan musim terbaru tersebut. Kita beralih dulu ke informasi olahraga teman Pro 2. Sabalenka awali pertahanan gelar US Open dengan kemenangan atas Osario. Arina Sabalenka mengawali upaya mempertahankan gelar US Open dengan mengalahkan Camila Osorio 2 set langsung. Peringkat 1 dunia itu menang dalam 2 game pertandingan utaran pertama di Arthur Ashe Stadium pada hari Selasa 1 September 2026. Sabalenka menghadapi jumlah momen sulit akibat performanya yang belum stabil sepanjang pertandingan 1 jam 27 menit tersebut. Ia menghasilkan 23 unforced errors termasuk 4 double faults tetapi mampu mencatatkan 32 winners.

0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 24 kemenangan beruntun pada laga pembuka Grand Slam. Ia juga mencatatkan 14 kemenangan straight set di New York. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih teman Pro 2.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, Rani Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di All Around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas

0: namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

I told you sleep.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah. Dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: adik-adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Oke, teman Pro 2 masih mengudara untuk nemenin kamu pastinya, tapi di jam 9 ini kita bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program musik live chat. Nanti setelahnya Diana bakal kembali menyapa kamu, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: live chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka perayaan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, bener.
2: Bikin mulu.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya,

0: cuman belum tentu tiga-tiganya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak, Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
0: butterfly era enggak sih,
1: Marji?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu. Kayak biasa aja gitu loh.
1: Oh, I see. Masih abu-abu kan.
0: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Eh, belum letek ya.
2: Iya.
0: Atau dragonfly era.
1: Waduh.
2: Aduh.
1: Apa sapung?
0: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
0: Lama banget.
2: Sudah 10 tahun berteman.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
0: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Oke. Okay.
2: Satu season. Ya?
0: Tereliminasi pun bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng di babak yang sama.
1: Oke. Dari situ akhirnya seringlah ngobrol dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
1: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
0: Iya. Sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
0: Iya, anniversary satu dekade.
1: Satu dekade.
2: Kayak anniversary satu dekade pertemanan.
1: Bener, ih seru.
0: Love kan?
1: Love banget. Gitu kan. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
0: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD. Iya.
1: Aduh. Gak salah sih.
0: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak
0: sih. Kita wow, kita really? Sangat compromise ya.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
1: Oke.
0: Okay. Jujur iya, Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru berantem.
0: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Benar.
0: Compromising, Kak.
1: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebetulnya?
2: Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Sering to the point ya.
2: Terus gitu sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
1: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
1: Asik. Wah.
0: Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
0: Rimar tuh orang yang sangat baik. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
0: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu Kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Benar-benar.
0: Dia akan
1: tetap berusaha
0: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Oke.
0: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan? Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
0: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh, Kak. Kayak udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
1: putihnya.
0: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
0: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham.
0: Ya udahlah. Bye. Gitu.
1: Ini udah big no loh gitu.
0: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali Kak. Aku kayak, udah kamu tidur lah. Nanti kamu ngobrol lagi. Iya. Yang bikin, tahu ya Kak, kadang tuh,
1: ngerti
0: kan maksud aku.
1: Emosi, kesel, tapi gak bisa marah juga gitu kan.
0: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup ya.
1: Udah, iya, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Oh, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine, ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
0: Oh, Alan. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Okay.
0: Itu adalah impian Alan, Kak.
1: Ya, ya, ya.
0: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
0: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu.
1: Asik. Indonya.
0: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
1: Betul.
0: Dengan harapan bisa kearifan internasional, Kak.
1: Nah,
0: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
1: Oke.
0: Okay. Aku imagination nomor satu, Kak.
1: Asik.
0: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Benar.
0: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
1: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
0: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sekolah yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol.
1: Oh, oh iya.
0: Aduh Kak, tapi aku udah bersama label. Aku apa sih?
1: Balik lagi, Alan ping Alan ya.
0: Oh ya udah, kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, dan akhirnya.
0: Dan akhirnya dia ikut Idol, Kak.
1: Mm-hmm. Dan
0: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya, sumpah. Bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
0: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu, jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
0: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius enggak serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh, yang WA 3 kali.
1: Iya,
2: 3 kali vote itu.
1: Bener. Wow.
0: Iya. Aku sampai absen, Kak.
1: Iya.
0: Udah vote belum gitu loh.
2: Udah sampai absen terus kayak gitu masih terbawah lagi.
0: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok.
1: Bener.
0: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
1: Yes, benar.
0: Ribuan, Kak.
1: Benar.
0: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya. Wow.
0: Terus sempat ada apa? Clubhouse kan dulu.
1: Iya, yeah, benar.
0: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
1: Iya.
2: Wow. Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini, aduh aku sampe gak tau lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
0: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom
1: ya. Iya,
2: bottom-nya. Bottom 3, bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
0: Iya. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku, Kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa, Rimar?
0: Dibayar dengan cinta kasih, Kak.
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke, okay.
2: Itu aja. Secara singkat, coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang-bayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan?
3: Gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa? Kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be
3: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
3: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan kak.
0: Oke.
2: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu kayak, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sampok.
3: Kenapa ini?
0: Sampok.
1: Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan gitu kan.
3: Betul.
0: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright. Gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ellen Anderson dan juga Rimmer. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
1: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
0: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
1: Emang dari awal kan?
0: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini. Seperti ini.
1: Konsepnya emang jadul.
0: Iya yeah, benar-benar yeah. dari awalnya dibuka dengan ini ya. Yeah. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
1: Dengan
0: ya,
1: apa kak?
0: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
1: Secara ini produsernya soalnya di sebelah.
0: Oh iya, wow. Yeah. Oke, okay, produsernya.
2: Iya, yeah, halo.
0: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, oh, dekat siapa?
2: Wah, oke, okay, aku Anggi Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduksi lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
0: Oke, okay,
1: Anggun Lee kan.
0: Anggun Lee. Waduh. Oke, okay, mungkin secara apa, secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
2: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
0: boleh.
2: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
0: Okay.
2: Nah kebetulan tuh lagu ini Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
0: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
2: konsepnya duluan ini
0: yang tercetus ya.
2: Betul.
1: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini tuh versi duanya.
0: Versi satunya?
1: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia kak.
0: Oh gitu.
2: Yeah.
0: Oh wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
1: Aku jawab ya.
0: Boleh.
1: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris kak.
0: Oke. Okay.
1: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan biasanya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
0: Yeah.
1: Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh itu kayak nggak ngerti black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih. Dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Bener. Gemilang realit menurut aku.
2: Gemilang realit. Lagu kan.
1: Jadi kenapa tidak gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya. Tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
0: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal nggak ada kepikiran kayak wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
1: Oh,
0: gitu kan.
2: Suara gitu banget.
0: Gitu banget. Kenapa tuh?
1: Ketawa boleh nggak pakai whistle nggak? Bisa nggak kayak
0: ha gitu? Ketawa bisa biasa aja gak sih.
1: Gitu lah.
0: Masih.
2: Abis itu kayak oh.
1: Bisa nggak pakai whistle? Okay. Tiba-tiba.
0: Iya, maksudnya ketawa
1: banget. Tahu.
0: Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
2: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
0: Wow, oke.
2: Okay. Okay. Itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak, bahkan aku kayak ngerasa, kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih, aku nyanyi bener gak ya gitu.
0: Okay.
2: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu, terus kayak, yaudah kita aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
0: Okay.
2: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio.
0: Betul.
2: Gitu aku mikirnya. Nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
0: Oh ketahuan.
1: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia kan. Dia tuh ketiduran sebenarnya kak karena aku tuh salah-salah terus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada part yang harmoni kak yang na na na na na na na na. Itu kak udah ulang 50 juta kali kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk kak.
0: Iya.
1: Kan tidak disebutkan.
0: Betul.
1: Miss of humanity.
0: Tervalidasi ya sudah ya.
1: Contohnya kak.
0: Oh wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
1: Kalo enggak, Rimar enggak, aku.
0: Oke. Okay. Emangnya Rimar, tadi kalau Alan
1: ya. Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer kak.
0: Oke.
1: Okay. Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget aku harus mikir nyari. Walaupun pada akhirnya akan ketemu, tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Ini kesini kali ya gitu.
0: Yeah.
1: Ini kali ya gitu.
2: Tapi kalian tuh idenya banyak banget kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh kalian tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
1: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
2: Iya. Jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran kak notasi-notasi itu. Tapi kalian tuh kepikiran. Cuman kalian gak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
1: Amin. Miss of humanity.
0: Astaga. Oke. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya. Berarti kalau dilihat ya sangat der-der dong.
1: Seperti ke dak-dik-duk-der.
2: Iya benar sih. Mana aku kedinginan.
1: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
2: Kenapa tuh? Ya itu lebih luar biasa lagi.
1: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow kesini aku. Sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
0: Oke.
1: Okay. Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
2: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi kak dia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
1: Diedit sama dia.
2: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
0: Wow.
1: Ini produser, editor,
0: benar.
1: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
0: Oke. Wow. Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
2: Jujur aku kaget banget ya.
0: Okay.
2: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus Okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, kak kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
0: Okay.
2: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu. Mau gimananya gitu. Sudah dia tengah malam kirim data.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran.
0: Oke.
2: Ini udah kayak, udah gak kuat, bener gak kuat.
1: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
0: Oke.
1: Tanyalah beliau, gimana kak?
0: Gimana tuh?
2: Gak sabaran. Jadi iya, kak Alan tuh excited.
0: Oke.
2: Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
0: Oke, paham.
2: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Terus aku rasanya dulu, ini mau kapan kak? Besok bisa.
1: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama kak.
0: Oh iya benar.
1: Besok tuh kayak aduh ya, ada berapa ya, jam lagi ya gitu loh. Aku tuh karena nggak bisa tidur kak kayak ya ayo gitu.
0: Oh I see. Dan sedar dedor itu berarti.
1: Sedar dakdik dukder kalau aku.
0: Dakdik dukder ya.
1: Dandar dedor.
0: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimer. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dak Dik Duk Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimer dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Nah. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik. Dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya
1: forever
2: sama aku.
1: Main ya.
0: Benar. Forever.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada
0: awak.
2: Ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Sama awak, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Tapi kan suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai
0: pakai
2: pencipta
0: aja,
2: lagu go
0: pakai sebanyak-banyaknya ya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimer boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi
2: di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimer Official.
0: Nontonnya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana jadi barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
2: Waduh.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Karimar sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya? Yeah. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan?
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya. Asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik tuh. Ini
1: iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya, oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya
0: gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Tuh.
0: Buat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya.
1: Yes.
0: Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

Sudah kita ikuti ya teman Pro2, ada musik live chat dari Pro2 Jakarta barengan sama Alan Anderson dan juga Rimar teman Pro2. Mudah-mudahan dialog tadi bisa menghibur kamu. Dan sekarang teman Pro2, kita sudah masuk di segmen sharing plus request time. Jadi kalau misalkan kamu pengen request-request lagu, suara dia kedengeran gak? Kayak habis akrobatik ya, ngos-ngosan banget ya teman Pro2. Dan kalau misalkan kamu pengen dengerin lagu apa gitu ya, atau pengen diputerin lagu apa gitu, kasih tahu aja ke Diana teman Pro2. Nanti Diana bakal cariin lagunya dan puterin buat kamu. Atau misalkan cara yang paling gampang, kamu bisa langsung aja komen di Instagram story kita ya, di akun Instagram kita di @rri_pro2_ternate2-nya pakai angka. Atau kamu juga bisa chat ke nomor WhatsApp kita di 0813 7312 5896.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Gak enak gak sih jadi back burner? Mana ada back burner yang enak? Ya elah, pakai segala nanya lagi dia. Bikin apa mbak tanya, memang terenak jadi sandaran cadangan teman pro dua gitu kan. Kalau ngomongin soal back burner tuh kayaknya pedih banget gitu ya. Udahlah gak dapet kepastian, terus jadi backingan doang. Aduh, udahlah teman pro dua, kalau kata Niki mending udahan aja gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal hubungan yang gimana ya ngomongnya ya, pasti kita semua pernah deh relate ada di situasi itu gitu ya. Sebenarnya kita juga gak mau udahan gitu, tapi iya, kadung nyaman gitu ya, jadi mau udahan juga bingung. Atau mungkin kamu yang punya pengalaman trauma gitu ya, jadi back burner gitu sampai akhirnya ngerasa ada spark-spark yang hilang dari diri kamu gitu ya. Gak apa-apa teman perdua, kalau kamu punya pengalaman buruk, pernah jadi back burner gitu ya, terus sekarang kayak ngerasa kok aku kayak kehilangan diri aku ya kak. Berarti kamu cocok sama lagu yang berikut ini gitu ya. Kamu gak cocok sama lagunya Niki Back Burner, tapi kamu cocoknya sama lagu yang ini, Teh Hijau dari Tulus gitu ya. Ini requestan dari Kak Febris ya, teman perdua yang masuk melalui Instastory, katanya pengen dengerin Tulus Teh Hijau gitu ya. Punya pengalaman buruk jadi back burner, gak apa-apa, kita skip aja dulu ya. Kita sekarang punya pengalaman yang mungkin kalau kata Tulus sedang dicari tahu juga ya, kenapa sparknya bisa hilang, kenapa masa-masa manisnya kok sekarang jadi hambar gitu ya. Gak apa-apa, semuanya memang berjalan seperti itu awalnya gitu. Kita juga bisa jalan kan, belajar dulu, jatuh dulu gitu ya. Mungkin mungkin memang prosesnya seperti itu teman berdua gitu ya. Mungkin jalan perlahan, jalan melambat artinya bukan sesuatu yang buruk gitu. Mungkin fasenya sedang seperti itu gitu ya teman berdua. Agak berat ya sharing time kita malam hari ini. Gak apa-apa, daripada berat-berat mending request lagu aja. Kamu lagi pengen denger lagu apa teman berdua, kasih tahu ke Diana ya. Kamu boleh kasih tahu lewat DM Instagram, bisa kasih tahu lewat story kita gitu ya. Kamu komen aja di question box yang sudah Diana posting gitu ya. Atau kamu juga bisa aja chat ke WhatsApp kita di 0813 7312 5896. Diana tunggu sampai nanti di jam 11 cus buruan ya teman berdua ya.

angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu ya teman Pro 2, masih di program Sharing Plus Request Time. Masih dengan requestan-requestan lagu yang masuk melalui, baik itu melalui Instagram, melalui chat WhatsApp gitu ya. Dan sekarang Diana mau absen dulu nih teman Pro 2, udah ada 5 orang nih yang request lagu yang sama, ini Diana absen dulu. Ini ada Kak Nana, terus ada Kak Cimi, terus ada Kak Sarah, absen dulu kita. Terus ini gak ada namanya ya, ini siapa nih? Oh, Kak Fitriana, ada Kak Fitriana juga ya, teman Pro 2 ya. Ada Kak Nana juga yang katanya pengen dengerin Sabrina Leanor. Haha, sudah Diana masukin ke playlist teman Pro 2 gitu ya. Jadi buat kamu nih yang mau ikutan, boleh juga chat ke WhatsApp kita aja ya, biar lebih fast respon gitu ya. Kamu boleh chat aja ke 0813-7312-5896. Diana tunggu ya teman Pro 2 sampai di jam 11 malam. Dan kamu juga bisa kirim salam, kamu juga bisa curhat teman Pro 2. Mau kirim voice note, boleh banget, nanti Diana puterin. Kalau gak mau diputerin juga gak apa-apa. Apa sih, nanti Diana bacain aja ya. Diana tunggu ya teman Pro 2 ya.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Akan tiba saatnya apa yang kau ingini akan teramini. Waduh, deep banget ya. Liriknya Tomomura Mura 2 kayak dalam banget ya. Mungkin segala sesuatunya yang belum datang sekarang, yang kamu harap-harapkan gitu ya. Ada sesuatu yang baik di dalam situ gitu, Tomomura Mura 2 gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu loh rencana Tuhan gitu ya. Kayak misalkan mungkin kita sudah merencanakan untuk pergi liburan ke luar negeri gitu ya. Tapi ternyata mungkin ada bencana atau mungkin ada hal-hal di luar kendali kita yang akhirnya bikin liburan kita tuh terancam atau batal gitu kan. Tapi mungkin kita nggak tahu gitu kalau di sana tuh ternyata ada bahaya yang lebih bahaya gitu ya untuk keselamatan kita sendiri. Makanya sebenarnya segala sesuatunya yang mungkin kamu harapkan datang sekarang tapi belum didatangkan bisa jadi gitu ya. Kalau kata Gea itu bisa jadi sesuatu yang kamu inginkan belum teramini itu bisa jadi juga adalah sesuatu yang perlindungan gitu dari Yang Maha Kuasa gitu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan apa yang kamu ingini belum teramini saat ini gitu ya, nggak apa-apa teman berdua. Kita berusaha untuk positive thinking aja gitu ya. Semoga secepatnya gitu ya apa yang kamu ingini bisa teramini atau mungkin bisa diganti dengan yang lebih baik gitu ya. Atau mungkin nanti kamu dikasih di saat timing yang tepat. Wah, kita nggak ada yang tahu pastinya teman berdua ya. Dan mungkin lagu teramini dari Gia Indrawari tadi bisa jadi lagu terakhir ya di segmen kita ini teman berdua. Dan setelah ini bakal ada Just More Music juga yang bakal nemenin kamu, nemenin istirahat malam kamu teman berdua sampai nanti Diana officially pamit di jam 12 malam gitu ya. Thank you so much buat kamu yang sudah berpartisipasi. Nanti kita bakal ketemu lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi gitu ya. Pokoknya apapun itu teman berdua yang belum kamu punya saat ini gitu ya, jangan patah semangat, jangan berputus asa dulu gitu ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin kamu tidak suka dengan sesuatu hal itu tapi itu yang paling baik buat kamu. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune terus di 96,7 FM RRI Play 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tomang Pradua, dengan terdengarnya tone penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate edisi 1 September 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 2 September 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate. Saya Diana Sagalo undur diri, dan terima kasih, selamat beristirahat, Tomang Pradua.

2 Radio Republik Indonesia, Ternate Kebalan Udara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau media streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Rabu 2 September 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka, sekali di udara.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Langsung dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairon nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi. Good morning. Pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar? Kamunya sehat ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman Pro 2. Dan semoga apapun yang bakalan kamu kerjain di hari ini semoga berjalan dengan lancar ya. Ya selalu diberkahi lah ya teman Pro 2. Amin. By the way teman Pro 2 nemenin kamu pagi hari ini di pukul 5 sampai di pukul 11 siang ya. Dan di pukul 5 ke pukul 6 kita ada lagu-lagu religi di Just More Music sambil menanti azan subuh ya hari ini di pukul 5:12 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 5:30 bakalan ada Hasanah Pagi juga. Dan kita bakalan start dengan informasi-informasi menarik ya. Ada update informasi terbaru di Info Pro 2 pukul 6 dan dilanjutin dengan Spada sampai di pukul 10. Di pukul 10 ada Info Pro 2 juga dan bakal dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. So, aku bakalan nemenin kamu dulu dengan lagu-lagu religi pagi hari ini teman Pro 2 sambil menanti azan subuh sekali lagi di pukul 5:12 waktu Indonesia Timur teman Pro 2.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhampur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan jadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Kita ikuti program religi Hasanah Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bisa berbagi untuk program Hasanah Pagi di edisi hari ini. Dan teman Pro2, insyaallah kita semuanya dalam nikmat keimanan Allah yang selalu terjaga dan untuk saling berbagi kebaikan. Salah satunya di program Hasanah Pagi Pro2 Ternate. Teman Pro2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi mengenai ciri orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, surat An-Nisa ayat 142 membahas tentang sifat orang munafik. Sebagaimana diketahui, orang munafik dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Teman Pro2, An-Nisa sendiri merupakan surat keempat dalam Mushaf Al-Quran dan surat ini terdiri dari 176 ayat dan diturunkan di Madinah. Dan teman Pro2, surat An-Nisa ayat 142 yang dalam terjemahannya berbunyi, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Teman Pro2, menurut tafsir Kementerian Agama, surat An-Nisa ayat 142 berisi tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengenai sikap orang-orang munafik yang menipu daya untuk menghalangi perkembangannya agama Islam atau berkembangnya agama Islam. Orang munafik itu juga menipu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman Pro2, disamakan dengan menipu Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan orang munafik itu termasuk sesat. Teman Pro2, walaupun demikian, usaha mereka untuk menipu Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Karena justru Sang Khaliklah yang menipu orang-orang munafik itu dengan tetap membiarkan mereka berada di dalam kesesatannya. Jika mereka salat, ibadah itu dikerjakan secara asal atau tidak bersungguh-sungguh. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan, tidak bersemangat, merasa sangat berat, bahkan tidak senang, karena mereka tidak merasakan nikmatnya. Kalaupun mereka melakukannya, teman Pro2, mereka hanya bermaksud ria, ingin dilihat dan dipuji di hadapan manusia. Tidak karena mengharap ridha Allah dan takut akan siksaannya. Selain itu, teman Pro2, orang-orang munafik juga tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali di hadapan orang. Meskipun begitu, tidak banyak waktu yang mereka habiskan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, dalam tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka mengenai surat An-Nisa ayat 142 juga diterangkan hal serupa. Pada ayat ini turut disebutkan tanda dari orang munafik, yaitu mereka mengerjakan salat dengan rasa malas. Meskipun orang munafik salat, amalan yang mereka kerjakan itu hanya untuk riya. Mereka ingin mempertontonkan salat mereka kepada manusia. Dan teman Pro2, dengan ulasan surat An-Nisa ayat 142 tentang ciri orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dapat kita cerna dengan seksama dan insyaallah kita terhindar dari sifat orang munafik yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Teman Pro2, sesungguhnya apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, sebagai orang dengan keimanan Islam, tentu harapan dan tujuan utama adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Insyaallah untuk yang sudah kita bagi di Hasanah Pagi hari ini dapat meningkatkan keimanan kita dan menjadi pengingat bahwa sesungguhnya kita
kita hanyalah hidup sementara di dunia. Dan teman pro 2, demikianlah hasanah pagi. Insyaallah kita bisa kembali berbagi di edisi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, satwa liar kehilangan habitat hingga masuk pemukiman warga akibat karhutlah. Founder Kawan Alam Indonesia Wanda Syahputra menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mengancam habitat dan wilayah jelajah satwa. Kondisi ini memaksa sebagian satwa liar mulai meninggalkan habitatnya hingga masuk ke pemukiman warga. Wanda mengatakan bahwa data jumlah satwa terdampak masih terus dihimpun bersama dengan organisasi lingkungan. Spesiesnya mencakup berbagai jenis termasuk primata seperti orang utan di wilayah Kalimantan Timur. Upaya penyelamatan dikoordinasikan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan juga relawan dari berbagai wilayah. Kawan Alam Indonesia mengirim bantuan logistik dan juga personil ke sejumlah titik karhutlah di Kalimantan. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, PAES Audero kehilangan posisi di Eropa, persaingan kiper timnas makin sengit. Dua kiper timnas Indonesia, Martin Paes dan juga Emil Audero, mulai tersisi di Eropa. Keduanya tidak lagi jadi pilihan utama klubnya masing-masing. Paes dan Audero di musim lalu jadi andalan di level klub. Paes merupakan penjaga gawang utama dari Ajax Amsterdam, sementara Audero bersinar di Cremonisi. Martin Paes sendiri tiba di Ajax pada 2026 awal dan bermain 14 kali di paruh kedua Eredivisie. Ia kemudian memiliki dengan torehan 6 clean sheet. Kemudian Emil Audero sendiri menjadi penjaga gawang Cremonisi ini sejak awal musim dan menorehkan 11 kali clean sheet. Dari 35 pertandingan, roda nasib berputar 180 derajat seiring berakhirnya musim 2025-2026. Paes mendapat saingan dari kiper anyar Ajax Amsterdam, sementara Audero balik ke klub asalnya Como di Como usai Cremonese dipastikan degradasi dari Serie A. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di pukul 10 pagi. Saya Jidan Reski Amulia, terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman
3: Pre 2, pukul 6 sampai nanti di pukul 10 menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pre 2, 1 jam ke depan kita ada lifestyle info dan informasi-informasi menarik lainnya di Spada sampai di pukul 10 pagi hari ini.

Yes, teman Tri2, selamat pagi. Good morning, morning, morning. Morning person, mana suaranya nih? Waduh, waduh. Morning person banget ya. Pagi-pagi udah bangun, udah mulai mempersiapkan ini itu ya, sebelum nantinya kamu akan melakukan berbagai macam aktivitas ya, teman Tri2. Entah kamu yang di rumah aja atau yang mau kantoran ya, teman Tri2. Walaupun apapun itu, tapi kayak bangun pagi itu adalah hal yang paling menyenangkan sih buat aku. Karena apapun yang kita kerjain kalau dari masih pagi tuh, teman Tri2 kayak gak terlalu diburu-buruin gitu loh. Sehingga kalau misalnya kamu telat ya bangunnya, nah itu baru tuh. By the way, teman Tri2, jangan lupa juga bangun tidur air putihnya, teman Tri2. Air putih atau mungkin kamu yang mau sarapan ya. Mau sarapan, entah sarapan yang sehat-sehat atau sarapan nasi kuning, nasi uduk, bubur ayam maksudnya. Emang ada yang makan sarapannya mie ayam? Kayaknya jarang ya. Ya tapi ngomongin sarapan ya, sarapan ini kan jadi salah satu kunci ya untuk memulai hari. Jangan sampai kamu bisa salah pilih menu nih, termasuk juga minuman ya, sebab bisa mempengaruhi hari-hari kamu, teman Tri2. Nah, jadi asupan cairan pagi hari itu dinilai sangat penting ya. Jadi tubuh selama beberapa jam tidur itu tidak mendapat asupan, sehingga rentan dehidrasi, teman Tri2. Kamu perlu untuk mastiin konsumsi minuman sehat yang memberikan nutrisi sekaligus mengisi kembali cairan tubuh kamu, teman Tri2. Nah, ngomongin soal minuman yang sehat di pagi hari ya, ada beberapa rekomendasi buat kamu nih, teman Tri2. Yang pertama adalah kefir ya. Kefir ini minuman susu fermentasi yang kaya dengan probiotik, protein dan juga kalsium ya. Nah, dia bisa didampingi seperti apa ya, kayak buah-buahan, telur dan juga roti panggang gandum utuh gitu juga bisa banget ya. Kemudian ada matcha latte. Suka matcha? Nah, minuman seperti matcha latte ini tuh bisa dijadikan sebagai minuman untuk memulai hari ya. Karena matcha ini tuh terbuat dari teh hijau yang memberikan energi kafein lebih lambat dan juga tahan lama ketimbang kopi, teman Tri2. Kemudian ada teh tawar ya. Ini juga salah satu minuman sehat pagi hari yang sangat direkomendasikan ya, teh tawar, baik itu teh hijau, olong, hitam, putih maupun jenis teh lainnya ya, sebaiknya dinikmati tanpa pemanis tambahan ya, teman Tri2. Atau infused water ya, boleh banget juga nih, teman Tri2 ya. Atau juga air lemon itu mampu banget untuk kasih asupan vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh kamu, teman Tri2. Atau kamu mau pilih air kelapa, boleh juga. Jadi ketimbang sebenarnya air putih juga oke-oke aja, tapi kalau misalkan kamu milih air kelapa, nah dia tuh mampu untuk menghidrasi dengan rasa manis alami ya, teman Tri2. Ini aku lansir juga dari Healthy Line, kalau air kelapa tuh dia mengandung beragam mineral penting termasuk kalsium, magnesium dan juga kalium. Kemudian yang terakhir itu ada minuman yogurt, teman Tri2 ya. Minuman yogurt itu tidak hanya cocok untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa masuk juga nih ya. Walaupun dia mirip dengan kefir ya, keduanya ini tetap beda, teman Tri2. Nah, boleh dipilih dari 6 minuman tadi, entah itu minuman yogurt, air kelapa, infused water, teh tawar, matcha latte atau juga kefir, teman Tri2. Boleh kamu bebas pilih mau yang mana aja ya. Yang penting ya, yang penting apa? Yang penting air putihnya diduluin dulu deh, teman Tri2. Bangun tidur emang paling pas kalau misalkan kamu dahulukan dengan minum air putih, biar tubuh kamu tetap terhidrasi, teman Tri2.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Masih di Lifestyle Info di Spade kita pagi hari ini, teman Pradua. Sarapannya udah, masih bingung mau makan apa? Bubur ayam kayaknya ya. Bubur ayam menarik nih, gue lihat-lihat nih ya, teman Pradua. Ngomongin bubur ayam, teman Pradua, ini salah satu rekomendasi menu sarapan pagi yang memang mudah didapat di pagi hari ya, baik yang dijual di sekitaran rumah atau juga yang dibuat langsung di rumah gitu ya, teman Pradua. Nah, dengan berbagai sajian topping yang dicampurkan ya, yang ada di dalam bubur ayam itu selalu menjadi rekomendasi menu sarapan pagi yang nikmat dan kenyang, lumayan kenyang juga, teman Pradua ya. Kulansir dari rari.co.id, ada beberapa manfaat dari mengonsumsi bubur ayam, teman Pradua. Yang pertama, menambah nafsu makan. Aromanya yang menggugah nih ya, dan rasanya yang gurih, itu bikin bubur ayam tuh jadi rekomendasi makanan pagi yang bisa meningkatkan nafsu makan kamu, teman Pradua. Kemudian mudah dicerna, yes, itu betul banget, karena bubur ayam ini tuh juga sangat direkomendasikan ya, karena merupakan salah satu makanan yang sangat mudah dicerna oleh lambung, teman Pradua. Selain itu, dia merupakan sumber energi juga, karena kandungan protein, karbohidrat ya, yang gak terdapat di dalam bubur ayam, itu bisa dijadikan sebagai menu sarapan. Khususnya sarapan pagi ya, teman Pradua, yang mengandung banyak energi yang dibutuhkan oleh tubuh di pagi hari khususnya nih. Kemudian mendukung sistem kekebalan tubuh, karena kandungan nutrisi dan protein dari suwiran ayam ya, kemudian kaldu yang ada pada bubur ayam itu bisa ngebantu buat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, apalagi kalau misalkan ditambah dengan telur juga tuh, udah paling mantep ya, udah paling mantep pol itu mah, teman Pradua. Aduh, jadi pengen bubur ayam nih.

Anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dengan updatean-updatean pagi hari ini buat menemani pagi kamu, teman Pro 2. Serai ataupun serai ini salah satu tanaman herbal yang batangnya tuh sering digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan, pada sup, pada kuah-kuah gitulah ya teman Pro 2, dan juga sebagai aromaterapi. Nah, jadi dalam penggunaannya serai ini tuh biasanya digunakan dalam berbagai kebutuhan, di mana bagian yang paling digunakan adalah bagian batang bawah tuh ya, warna putih teman Pro 2. Biasanya kita suka geprek dulu baru dimasukkan tuh ke dalam masakan, tumisan, sup dan lain-lain. Nah, biasanya ya ini serai sendiri itu dipakai untuk mendapat berbagai manfaat kesehatan ya teman Pro 2. Nah, kira-kira apa aja manfaatnya? Yang pertama, dia tuh bisa menurunkan tekanan darah ya. Jadi dia punya efek diuretik alam ya, serta juga punya kandungan kalium yang bisa ngebantu buat memperlebar pembuluh darah. Kemudian menjaga pencernaan ya. Serai ini tuh bisa ngebantu buat mengatasi berbagai masalah pencernaan kayak perut kembung, kram perut, dan juga gangguan pencernaan ringan lainnya. Kemudian dia juga bisa menurunkan kolesterol nih teman Pro 2 ya. Jadi kandungan antioksidan yang terbukti ngebantu buat ngontrol dan juga menurunkan kadar kolesterol jahat. Kemudian meredakan nyeri haid ya. Jadi air rendaman serai ini juga diketahui itu punya sifat antiinflamasi ya, ini mana bisa ngebantu buat meredakan peradangan nyeri, peradangan dan juga nyeri ketika menstruasi teman Pro 2. Nah, itu dia beberapa manfaat kesehatan yang bisa kamu dapetin dari serai ya untuk kesehatan tubuh kamu. Kalau misalkan kamu konsumsi dengan baik ya, ini sesuai dengan kebutuhan ya, tidak berlebihan teman Pro 2, insyaallah ya. Apapun yang lagi kamu alamin kayak gitu-gitulah ya teman Pro 2, insyaallah bisa di atasi, oke? Okay? Ya wes teman Pro 2, kita masih ada updatean-updatean lainnya. Setelah ini masih ada Pro 2 update. So, teman Pro 2 enjoy aja di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, masih bareng Zilan teman Pro 2, dan pagi hari ini di pukul 7 seperti biasa kita bakal update informasi perkiraan cuaca langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Zikri sebagai perakirawan pagi hari ini akan melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Zikri, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 2 September 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan hingga berawan tebal di wilayah Maluku Utara. Namun waspada masih ada potensi peningkatan angin kencang di wilayah Maluku Utara. Dengan arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 50 hingga 80%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat, agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat kembali bertugas Kak Zikri sebagai perakirawan pagi hari ini yang udah melaporkan langsung ya dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Yes, teman berdua, kita masih ada updatean informasi menarik lainnya buat menemani pagi kamu. So, stay tune aja di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik.

0: RIPO 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM, RIPO 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Kita masih di Pre 2 Update, teman Pre 2.

klik teman Predua. Nah, berdasarkan video yang beredar, api itu sempat membesar sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran. Dan sampai saat ini juga kayak penyebab pasti kebakaran tuh maupun adanya tindakan ada tidaknya korban jiwa tuh masih belum diketahui secara resmi teman Predua. Tapi benar-benar besar banget. Kebakarannya tuh besar banget teman Predua. Ini kebakaran di mana-mana ya. Terus juga ini ya salah satu kabar yang datang juga dari petugas damkar Bitung ya, di mana mengalami hambatan saat memadamkan karhutla ya di kelurahan Girian Permai ya. Itu salah satu selang pemadam yang panjangnya 30 meter ya, itu diduga sengaja dipotong oleh orang tidak dikenal ya ketika proses pemadaman berlangsung teman Predua ya. Air tiba-tiba tuh berhenti gitu, dia berhenti ngalir dan petugas menemukan bagian tengah selang itu putus dengan bekas sayatan benda tajam gitu loh teman Predua. Please, jahat banget kalau ini sih. Nah, Damkar Bitung ini udah melaporkan kejadian ini ke Polres Bitung untuk mengungkap pelaku dan juga motifnya apa gitu loh. Ih, jahat banget bener-bener ya. Kalau kayak gini kan kayak kita tuh akhirnya jadi sujon gitu loh. Ini orang kenapa sebenarnya, kenapa menghambat dan lain-lain ya. Apalagi banyak beredar video yang ada orang yang diduga sengaja ngebakar hutan kayak gitu-gitu teman Predua. Ih, apa sih sebenarnya tujuan mereka gitu. Aduh, sedih banget sih. Dan kalau yang terjadi di Bitung ini memang betul-betul bukan sedih aja, tapi dia jahat banget teman Predua. Kita doain ya semoga bencana yang saat ini sedang yang dialami Indonesia teman Predua, semoga Indonesia bisa kembali pulih, kita bisa melihat kembali Indonesia yang aman, damai, sentosa semuanya deh. Amin, amin, amin, amin ya. Semoga yang saat ini ya bencana kebakaran yang lagi terjadi di Kalimantan, di Bali, di Bitung, di seluruh Indonesia, semoga apinya cepat padam. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Kembali update-update lagi, informasi-informasi pagi hari ini ya. Biar kamu tetap santuy, biar kamu tetap santai dalam menjalankan aktivitas pagi hari ini, teman Pro 2. By the way, ini datang dari, bukan Indonesia ya, tapi di Malaysia. Di mana pemerintah Malaysia tuh memberikan kuota internet gratis 10 kilobyte lagi. 10 gigabyte kepada seluruh warga dalam rangka Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ya. Jadi kuota ini tuh dibagikan dalam 2 tahap ya, masing-masing 5 giga pada 31 Agustus dan 5 giga lagi di 16 September. Nah, katanya sih program ini tuh adalah kolaborasi gitu ya, pemerintah dengan 5 perusahaan telekomunikasi di Malaysia, teman Pre 2. Dan selain itu perayaan apa ya, dalam rangka Hari Kemerdekaan Malaysia ini ya, itu juga apa ya, budgetnya tuh katanya besar banget gitu ya. Sehingga kayak ada sponsorship gitulah, teman Pro 2 ya, itu sekitaran 213 miliar ya, dan akhirnya tidak dipakai untuk merayakan saja ya Hari Kemerdekaan Malaysia, tapi juga seluruh masyarakat Malaysia tuh ikut dapat hadiah gitu loh dari pemerintahnya dengan dibagi-bagikannya kuota 10 GB gratis ke warga dalam rangka Hari Kemerdekaan Malaysia, teman Pro 2. Seru ya, apalagi kuota udah semakin kesini udah semakin mahal ya, say. Kuota udah semakin mahal, kayaknya kita juga enggak, kok gak bakal pindah ke Malaysia. Aku secinta itu dengan Indonesia, teman Pro 2 ya. Semoga aja di sini kita bisa dapat kuota gratis juga ya dari pemerintah kita.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

Teman Pradua, kita masih dengan Pradua Update. Kita update-update dulu ya dari kabar-kabar Presiden Indonesia. Presiden Prabowo Subianto ini menggagas program pinjam lunak bagi masyarakat ya, sebagai upaya buat ngurangin ketergantungan terhadap rentenir, teman Pradua. Nah, jadi dalam penutupan muktamar ya ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang ya, Presiden mengatakan kalau negara tuh akan hadir untuk memastikan rakyat punya akses pembiayaan dengan bunga yang tidak memberatkan ya. Nah, Presiden juga menargetkan kebijakan tersebut ini tuh bisa membantu masyarakat buat memenuhi kebutuhan hidup dengan penghasilan yang layak sekaligus buat ngurangi kemiskinan gitu. Presiden bilang nih kalau pemerintah sudah menghitung skema kebijakan tersebut dan optimasi program itu tuh bisa mengangkat jutaan masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan, teman Pradua ya. Jadi untuk mekanisme dan lain sebagainya sih masih belum ada ya. Kira-kira gimana kalau misalkan mau pinjam apa segala macam gitu belum ada sih, teman Pradua. Tapi kalau misalkan ada nantinya ya, ya semoga aja sih bisa mempermudah masyarakat ya, teman Pradua. Tapi kayaknya memang hal-hal yang lebih urgent lainnya sih harus tetap diutamain ya, teman Pradua ya. Harapan kita sebagai masyarakat sih gitu.

Masih di Bra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Bra 2. Kita masih ada updatean-updatean menarik pagi hari ini ya. Dan ada updatean apa lagi? Apa-apanya dong? Kita update-update dulu kabar-kabar yang datang dari Papua. Di mana teman Bra 2 ini di Papua. Fenomena hujan es dan juga embun beku ya kembali melanda dataran tinggi Papua sepanjang Juli sampai dengan Agustus 2026, di mana lokasi-lokasi lain di Indonesia nih ya semuanya pada panas sampai dengan kebakaran hutan dan lain-lain ya. Di Papua malah hujan es dan juga embun beku teman Bra 2, bahkan dari bulan Juli ya sampai Agustus. Nah di distrik Kuyawage Lanijaya cuaca ekstrim ini

membuat tanaman pangan warga itu mengering sampai dengan sulit untuk dapat men apa ya dapat dapat memakan itu. Nah, kondisi serupa ini juga terjadi di 3 distrik Puncak ya, di mana sejak Juni dengan total lahan kering itu diperkirakan ratusan hektar, teman Praduan. Nah, fenomena ini tuh bukan pertama kali pada 2023 ya. Itu udah pernah kejadian sebelumnya, dan bencana serupa ini tuh memicu krisis pangan sampai dengan korban jiwa di pegunungan Papua, dan pemerintah setempat ini membangun gudang logistik, namun warga menyebut fasilitas itu tuh sering kosong saat dibutuhkan, teman Pradua. Jadi kalau udah kayak gini mau gimana? Mau gimana dong, teman Pradua? Ya cuaca panas banget, tanaman kering mati, nggak bisa dapat apa-apa ya. Ya kalau misalkan hujan terus ya sampai dengan banjir, bahkan sampai jadi es, tanaman-tanaman juga rusak, teman teman dua. Ini gimana ya Allah, tolonglah kami. Tolonglah kami ya, buatlah tanaman-tanaman warga Indonesia ini makin subur lagi. Amin amin amin, biar kita bisa hidup aman, damai, sejahtera dan bahagia ya, sambil dengerin Bahagia dari Hi-Fi buat nemenin kamu, teman teman dua.

Masih di Pra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pra 2 Update di pukul 8.32 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pra 2. Ini kita di kantor juga lagi beberes, bersih-bersih halaman kantor. Karena bentar lagi ya, RRI udah mau ulang tahun tanggal 11 ya. Kalau misalkan teman Pra 2 yang mungkin pengen ikutan buat ya mau kirim ucapan kamu, maybe boleh banget ya. Nanti kita baca-bacain, bisa via WhatsApp aja di 081373125896 ya, teman Pra 2 ya. Oke. Dan masih dengan updatean-updatean pagi hari ini, ada kabar-kabar apa lagi? Kabar-kabari, kabar-kabara. By the way, teman Pra 2, dari ini ya, Tim Cook resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai CEO Apple ya di 31 Agustus 2026 setelah 15 tahun ya memimpin perusahaan. Nah, mulai 1 September kemarin tuh ya, posisi CEO itu akan diteruskan oleh John Turnus, sementara Cook ini tetap berada di Apple sebagai eksekutif chairman ya, dengan fokus pada strategi perusahaan dan juga hubungan global. Nah, jadi selama kepemimpinannya, Cook ini tuh membawa Apple melewati berbagai perkembangan besar ya, mulai dari Apple Watch, AirPods, Apple Silicon, sampai dengan pertumbuhan bisnis service ya. Jadi dalam pesan perpisahannya, Cook tuh juga bilang nih, rasa cinta dan terima kasih kepada komunitas Apple ya, dan juga dia menyebut kalau memimpin perusahaan tuh sebagai salah satu kehormatan terbesar dalam hidupnya, teman Pra 2. Gokil loh. Jadi kursi CEO, duduk di kursi CEO selama 15 tahun, wih, gokil banget, teman Pra 2 ya. Habis ini kalau misalkan John Turnus udah gak berjabat, kayaknya sih bakal digantikan sama aku ya, teman Pra 2. Cuman masih akan ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat besar. Kenapa kok aku gitu loh. Tiba-tiba orang Indonesia, orang Ternate jadi CEO Apple. Waduh, siapa tahu kan, siapa tahu ya, rokok Emil Gaya, kita nggak ada yang tahu nih.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Cat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?